nun hanunai ku ikau indai happy happy urun magpadu ul aku kanunai simung dukan unya ikau aku dayung parai parai dan dilik gayut ikau indai nakut magmahai ihatan puntanan unyang mga halipay busa indai ayaw intau kumpaan pusa agug mamukun mahimu tilawan ta. Busa, malu, oi,